0: Datta, kolam nomor yang menggundi gay sihinde. Ahar yang kolam mula lafana. Datta isihinde.
1: Hadi anggal ekokko, bara boda syukriya.
0: Kodewe kuda kuda heo kamu kong eh mihe geda toro amamwe ufaweri bedane.
2: Nuwadiha ekem megahertz, tivehi FM.